0: 30,1 FM I suara-suara warga Indonesia. Kalau ini tuh lagu dari Bilal ya. Waduh. Banyak yang ikutan gabung. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi Dini bilang ya, kalau Bilal itu lagunya dengan si lagu dia ini jadi keingetan mantan yang mana gitu kan. Ada ikutan gabung nih sama suara. Di TikTok juga ternyata lumayan rame. Jadi tuh kalau misalnya kamu lagi dengerin kita terus ngomongnya kok tersendat-sendat, karena kita sambil ngeliatin TikTok yang ada di sebelah kanan, which is jadi kita harus noleh gitu loh. Jadi ngelihat layarnya ke sebelah kanan, ke belakang, bukan yang ada di depan. Jadi emang agak jauh. Terus tadi ada yang request lagunya Chris Pati dengan Rindu, tapi mantannya sudah bersama katanya saat ini. Sepertinya kami ditakdirkan 17 tahun untuk PDKT. Cile, curhat ini ceritanya. Terus dia bilang, Rama ternyata mantan kita sama. Siapa kah itu? Spill dong, biar aku tahu. Spill di sini aja, DM. Biar aku tahu, tapi aku gak bakal infoin ke yang lain, maksudnya gitu. Terus juga ada Izang di klien A, Antasan Segara. Mau kirim salamnya buat Dimas Arya Kamil, Amang Aib Hafiz, dan juga Muhammad. Ucapannya Matt Mabar aja, dan spesial salam buat owner Ayam Kremes Nadira, Mama Dimas. Apa nih ucapannya? Ntar aku buka ucapannya tadi apa tuh. Semoga dilancarkan usaha jualan ayam kremes Nadiranya dan berkah selalu, serta salam sayang dan dicintai selalu. Request lagunya 9 Nyawa, dan buat kakaknya ucapan Messi yang Matt beraktivitas, semoga dilancarkan kerjaan and have a nice day. Ini anak milenial banget nih, biasanya Matt atau Kenzi malahan. Terus ada yang ikutan gabung, Ahmad Hakim, kan aku update status gitu di WhatsApp. Lagu apa yang bikin kamu ingat sama mantan? Dia bilang, mantan gak perlu diingat, Min. Tapi kalau misalkan mantannya ada berhutang gimana? Harus diinget dong, ya kan? Kalau enggak susah nanti. Gak bayar-bayar hutangnya. Ikhlasin, mau emangnya. Jawaban sekarang ikhlasin, aduh gitu ya kan? Oke deh, sama suara untuk requestnya udahan dulu. Kamu jangan kemana-mana, karena habis ini akan ada TV dan nanti akan dilanjutkan dengan kirim salam.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Isuara.
0: FM Isuara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, apa kabarnya sehari hari ini? Ini kan sekarang banyak banget ya di media sosial bilangnya lagi downgrade, trending downgrade itu. Tapi pernah gak sih kepikiran? Kayaknya gaji atau penghasilan baru aja masuk, tapi kok rasanya uang udah mulai menipis gitu ya sahabat suara. Kira-kira apa nih pengeluaran-pengeluaran kecil yang diam-diam bikin boros? Ikutan gabung juga boleh ya di 0811993901 dan akan aku bahas di TV 3 terbaik. Tapi bukan terbaik. 3 pengeluaran kecil yang diam-diam bikin boros.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Nah, yang pertama ini sahabat suara yang selalu bilang kita itu adalah buat diri sendiri kapan lagi gitu kan. Selalu bilang begitu. Jajan kecil-kecilan, ngopi sedikit harga 10.000, tapi kali aja 30 hari totalnya itu bisa mencapai 400 ribuan. Belum lagi kalau misalnya kamu jajan bareng teman atau sekalian membelikan orang-orang rumah. Jadi, kayaknya kamu harus pikirkan lagi deh jajan kecil-kecilan ini. Lama-lama jadi besar.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Memainkan musik pilihan.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

90,1 FM suara-suara warga Indonesia. Ih, lagi rame banget gitu sahabat suara di e-commerce. Kalau kemarin gimana? Udah berborong atau mungkin udah hunting dengan belanja-belanja yang ada di e-commerce karena kemarinnya sempat 10-10 ya. Nih, benar banget ongkir dan juga biaya admin yang kita pikir harganya wah ini murah banget gitu sahabat suara. Pernah dong kita tuh beli barang seharga 30.000 tapi ternyata ketika ditambah-tambah ujung-ujungnya jadi 45.000 tapi kepikiran ah ini masih murah. Enggak ya sahabat suara. Ini tuh memang benar-benar menarik ya. Kadang kita tuh merasa sedang berhemat karena mendapatkan diskon tapi ternyata ujung-ujungnya itu malah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebelumnya tidak terencanakan. Jadi kalau misalkan kamu sebelum check out nih, coba tanya diri sendiri dulu, aku emang butuh barangnya atau cuma tergoda promonya?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
4: Musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Dini Hajara balik lagi nemenin kamu dan kita masih di TV. Kita kan tadi lagi ngebahas tentang 3 pengeluaran kecil yang diam-diam bikin boros. Nah, yang terakhir adalah belanja impulsif karena lapar mata. Ini gabungan dari 2 hal yang tadi udah kita bahas nih sahabat suara. Karena memang lapar mata ini gak bisa dan gak ada obatnya. Tiba-tiba pas lagi di jalan lah ada baju. Ih, harganya murah lagi nih, 10 ribu kapan lagi. Atau mungkin ngeliat keranjang skincare yang katanya lagi promo diskon besar-besaran di mall. Flash sale limited edition atau hitung mundur promo. Kapan lagi katanya limited edition-editionnya. Ini tiba-tiba yang rencananya bulan ini bakalan berhemat tidak jadi berhemat. Jadi ya sahabat suara, pikirkan dulu deh kalau mau berbelanja. Dilihat dulu apakah perlu atau enggak. Coba ditahan sampai 3 hari, 4 hari. Itu sedikit tipsnya. Dini Hajar udahan dulu di TV. Nanti kamu jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di Kirim Salam.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
4: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Dini Hajara balik lagi nemenin kamu. Dan sekarang kita ada di 1 jam terakhir perjumpaan kita di Nongkrong Bareng Dini Hajara. Kira-kira mau sapa-sapa orang tersayangnya sama siapa sih? Boleh langsung ya di WhatsApp atau di TikTok tadi udah ada yang ikutan gabung, atau boleh juga di Instagram ya, di @iswarabjm atau @dinihajara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Aku pengen ketawa gitu ya sama suara, tapi bukan ketawa karena menye-menye ya, tapi memang benar-benar bikin aduh gitu. Karena kan kita lagi ada sedikit rival dengan beberapa negara, salah satunya satu negara ini. Tapi ini kayaknya bikin kamu envy deh, karena pemerintah Malaysia resmi mengumumkan kenaikan upah minimum pada Jumat lalu. Upah mereka itu naik dari 1.700 ringgit, sekitar 7,4 kalau dirupiahin, menjadi 2.000 ringgit, jadi sekitar 8,76 juta yang akan berlaku mulai Juni 2027 mendatang. Dan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar mengatakan juga beban biaya hidup muncul akibat pendapatan yang tidak bisa mengimbangi kenaikan harga. Jadi ada kesenjangan gitu antara produktivitas pekerja dan upah harus dipersempit karena beban biaya hidup berakar dari pendapatan yang gagal mengimbangi kenaikan harga-harga. Tuh, dengerin.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, Dini Hajara masih temenin kamu ya. Sebentar lagi kita bakalan kedatangan sama bule-bule ini di Indonesia. Karena Mandalika makin siap menyambut deru mesin dan aksi para pembalap dunia. Pencapaian ini jadi langkah penting untuk terus membawa nama Indonesia di panggung balap internasional. Jadi ada antusiasme menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang memang semakin terasa. Pertamina Mandalika International Circuit ini juga udah resmi mengantongi homologasi grade A, di mana license ini diterbitkan setelah FIM melakukan inspeksi final pada 8 Oktober lalu. Pemeriksaan mencakup berbagai aspek nih sahabat suara, mulai dari area keselamatan, pembatas ban, pit lane, posisi start, hingga sistem drainase dan area penalti putaran. Ya, kita harapin sih dengan adanya ini perputaran ekonomi Indonesia juga makin bagus.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Dini Hajara udahan dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih kamu yang udah dengerin Iswara Banjarmasin. Sehat-sehat terus buat kamu yang bekerja ya sahabat suara. Dini Hajara pamit, dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: bukan paduan suara, hanya tahu rani yang lagu satu.
1: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Serang.
1: Gua juga di Serang,
2: di Serang Banten.
3: Di Serang Banten kalau enggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu
0: Riz. Bukan. Serang.
3: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga di Serang,
0: di Serang Banten.
3: Di Serang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
0: Bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 yeah. jam, 4 sampai 5 jam.
3: Yeah.
0: Ada rest
3: yeah.
0: area.
3: Iya.
0: Yeah. Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: berak lah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu. Terus? Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
0: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
1: Oh,
0: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, Bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gua.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Taster.
2: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
3: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Mall Oktober 2026.

DJ ICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
3: Thank you lah. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke
7: iswara.id.
8: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, menemani kamu ada Rama, ada Ari, ada kamu yang pakai Agia, pakai Kalia, pakai Sigra,
9: yeah.
8: Brio,
9: yeah.
8: Siapa lagi? Lexus kali ya?
9: Betul, boleh. Buat kamu yang pakai Mercy, Mercedes Benz, mudahan ada rezekinya bisa berisi Mercedes Benz. Aku hendak bandang mengelaksin orang-orang.
8: Benz apa Bencong?
9: Benz.
8: Benz apa Bencong?
9: Benz Art. Aku anak mana mengelaksin orang-orang yang merendahkanku pakai Mercedes yang ku pakai. Tanton, hey. Aku minggir. Tanton.
8: Masa kayak itu sih kelaksannya?
9: Iya tuh. Cara aku aja mobil-mobilku.
8: Oh, ya pak?
9: Tanton.
8: Makin diremehkan.
9: Ikam semua menyepelekan aku kok, merendahkan aku loh. Tanton.
8: Kok duduk, kita kan akrab.
9: Oh, tanton. Gue klaksoni pokoknya.
8: Kalau aku sih penasaran Lexus kali, Ram.

0: aku Lexus.
1: Wih.
0: Karena aku dulu kayaknya paling ngeliat kok ada parkiran khusus Lexus ya. Di parkiran misalnya tempat mall. Kok ini khusus mobil ini doang boleh parkir.
1: Iya.
0: Saking eksklusifnya
1: iya,
0: gitu loh Ram.
1: Kenapa? Ada boleh kah? Bit karbu ini masuk.
0: Ternyata kan kendaraan-kendaraan, mobil-mobil.
1: Cumalah kadang-kadang yang membuat kita tuh emes ya. Orang tuh ada punya mobil mewah, semuanya mewah. Amun mungkin kalau kita kan ya mobil lumayan pricey yang mahal sama satunya yang biasa.
0: Iya.
1: Nah, ini berataan mewah, berataan.
0: Wah.
1: Begawi apa?
0: Ada kalau nih kamu itu?
1: Ada. Cukup ini. Hanya buka gerbang nih. Wih, ini. Belakangnya, wih, ini.
0: Wah.
1: Belakangnya, ini.
0: Wah.
1: Esoknya berjalan pakai yang beda. Wih, ini. Kayak buat,
0: Kemak rapi kawan-kawan kayak itu.
1: Sudah.
0: Tapi.
1: Ini kan aku.
0: Karena jadi yang tonton kerja di tadi.
1: Ada kawa. Yang lainnya membuka lawang. Iya. Ada sama anu kunci sudah tinggal picik
0: pot apa
1: pintu. Iya sudah kayak itu pinggir segala macam sudah. Anu seorang masih remote dia habis baterai manual.
0: Aduh. Mama yang call belum.
1: Ma.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iswara.id.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
12: Pastiin pagi kamu tambah seru bareng Akseisya dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
13: Halo.
14: Halo.
13: Halo,
14: nah, waalaikumsalam.
5: Kayaknya yang ini speakernya rusak nih.
14: Ini kayaknya kena.
5: HP saya lagi yang ada nih. Halo, kakak siapa nih? Kakak Islah, namanya benar nggak?
13: Ya.
5: Yep. Oh betul. Kakak Islah di mana?
13: Saja nggak, Pak Isa aja.
5: Isa, kakak Islah lagi di mana?
13: Ya.
5: Lagi di mana, kakak?
13: Lagi di jalan.
14: Oh.
13: Mengantuk.
5: Oh. Ngantor. Menuju ke daerah mana nih, kira-kira?
13: Di seberang Pioper, dekat Broto.
5: Loh, deket banget sama sini.
14: Berarti
5: bener. Kakak Isa dulu waktu masih zaman dulu tuh ya, zamannya TV lagi in-innya nih. Acara TV paling favorit apa?
13: Dulu sih ingat banget tuh memorial dulu ya. Waktu sama ada orang tua masih hidup itu suka nungguin TPRI itu kan dia TV salah satunya ya TV ini ya yang ada ya
5: kan
13: belum ada kan
5: kalau itu ya
13: nah itu ada film action itu kan kadang marah bunta apa gitu film itu sih kadang kumpul satu keluarga lo
14: buset nonton marah bunta
13: masih inget gak?
5: Masih inget sih
14: yang itu langsung lama
5: banget
14: marah bunta itu langsung kayak
5: kita udah lupa.
13: Kaisa. Boleh anu enggak? Boleh apa? Boleh minta anu enggak?
14: Minta duit?
13: Aku. Ada duit.
15: Mau minta duit bisa.
13: Mau minta gajian aja, gajian.
15: Mau minta apa? Minta apa? Minta request lagu.
13: Iya, request. Lagunya itu siapa namanya? Si apa tuh?
15: Siapa? Udin sedunia. Udin deh yang pertama. Namanya Awal Udin.
13: Tangan ibu itu apa lu bahas? Siapa namanya itu?
15: Wah,
13: yang adiknya Sian itu.
16: Siapa dulu penyanyinya nih?
15: Siapa
16: kita
15: penyanyi?
16: Coba temukan.
15: Liriknya seperti apa?
13: Yang adiknya si itu apa? Potenti itu siapa lu?
15: Oh, Ari Lesmana. Kau
16: sesi potret.
13: Nah, iya itu.
15: Aduh.
13: Boleh deh itu.
15: Ini kayak lebih ke kuis lagi ya, gitu ya.
16: Kangen ibu.
15: Kangen ibu, kangen ibu.
13: Banget ya.
16: Bentar. Sesi potret ya, Kak. Udah dimasukin okay. Di playlist kita okay. Ya. Ada mau kirim salam lagi?
15: Kirim salam?
13: Kirim salam sama teman-teman Dian aja deh di Iradi, semoga semangat terus ya di suasana yang lagi padat asap nih.
16: Oh, yeah. Thank you.
13: Jaga kesehatan ya semuanya.
15: Yeah. Terima kasih.
16: Semoga hari itu menyenangkan ya, Kak Isa.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
9: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku FIFA sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
9: Kejutan tutup botol aku FIFA hadir lagi. Ayo buruan beli aku FIFA kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aku FIFA diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku FIFA air mineral murni dan pasti sejuknya.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
13: kapan aja,
12: dengan streaming ke
13: iswara.id.
14: Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kamah di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
15: Kedengeran nggak sih suara gue rada bindeng nggak sih?
16: Iya benar, kayak rada
15: bindeng. Oh, asap.
16: Oke, asap.
15: Kabutlah ini kan ya. Tiba-tiba gue jadi kayak pilek gitu.
16: Aku pikir karena kamu pulangnya kemalaman abis malam tadi. Abis jalan-jalan, abis nonton.
15: Oh, iya.
16: Abis makarena-makarena, iya, ya kan.
17: Makarena
16: banget tuh.
15: Makarena sama siapa sih? Sama siapa sih makarenanya
16: ya? Makarenanya kan kulihat dua piring ya. Tapi kan yang terposting cuma satu orang aja tuh yang makan. Gak mungkin dong makannya dua piring. Gak mungkin dong.
15: Aku tuh baru hari kemarin sih kayak udah mulai ngerasa. Kayaknya dari Senin deh. Kayak ngerasa aku agak pilek ya gitu kan. Cuma aku tuh my body itu ya kalau misalnya lagi pilek.
17: Gimana kak?
15: Kalau lagi pilek itu pasti akan dibarengin dengan batuk tuh yang aku rada
16: bapil ya.
15: Gak suka banget deh. Jadi bab
0: Bapil.
16: Bapil ya. Bapilnya elal bapil. Bapil gitu. Enggak bapil tapi bapil gitu kan.
0: Tapi bapil ya.
16: Bapil. Bukan bapil tapi bapil.
0: 2011 gue bekerja ya.
16: 2011.
0: Okay. 2011 aku bekerja itu aku dapat gaji tuh under 1 juta guys.
16: Wah serius?
17: Under 1 juta ya?
0: Seriously. Cuma pada saat itu ya ada gitu temen gue yang waktu itu dia masih kuliah ya. Mm-hmm. Terus dia ngomong kayak gini, kak aku lagi ulang nih, beliin ini dong, beliin apa tuh namanya mainan Power Rangers gitu.
16: Sepertinya aku mengenal seseorang itu.
0: Ya itu lu, itu lu.
17: Itu Ardi.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
13: kapan aja,
12: dengan streaming
13: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
8: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
13: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
13: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
14: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Pastiin pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Habis itu aku ada agak miss ya, karena pada saat itu aku ada ulang tahun, terus aku diberi kado itu lipstick Blackpink pada saat itu. Dan itu ori guys. Ori. Dan gue simpel. Makasih loh Kak Ardi loh.
4: Itu kan hadiah kami tuh. Keluarga Marvella untuk Kak Galang. Tuh.
5: Dedikasi.
4: Dedikasinya yang luar biasa. Kalau aku tuh mah kalau nginget jasa orang tuh enggak pernah lupa Kak Galang. Nah, itu dia.
3: Keren banget loh. Keren banget loh.
4: Ya loh, bah. Udah gin.
3: Ya,
4: kada mudang, Bes. Tidak mudang.
3: Kada mudang, Beb.
4: Eh, jangan diungkai di sini. Kita kan harus jadi kamu kan king.
3: Oh iya, yeah. I'm a king ya?
4: Iya, yeah, I'm a king.
5: King
4: Oh, jadi gitu ya. Oke, okay. Tapi kalau misalkan
3: jadi ya, rata-rata seperti itu.
4: Ada tabungan gitu, tabungan pertama buat beli apa gitu. Kan pasti nabung dong.
3: Tabungan pertama ya, tabungan.

0: 2015 gitu.
1: Udah nah, circle, udah iPhone gila ya.
2: Iya, keren banget. Keren banget.
0: Terus aku diracuni. Kamu harus beli ini deh lah nih gitu kan. Jadi masa sih? Ya udah deh aku beli aja gitu.
2: Wah. Masa sih gitu kan kayak semacam terheran ya.
0: Aduh. Iya betul.
2: iPhone-nya iPhone berapa kalau boleh tahu?
0: jangan diumbar guys, aku jangan itu nanti jadinya ria guys, enggak boleh ya.
2: Oh, enggak apa-apa, biar aja ria-ria sekalian.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja
3: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke
7: iswara.id.
8: Makanya aku ada nonton filmnya Jason Statham juga deh.
9: Yang mana?
8: Yang Chef. Yang nyamatkan perempuan.
9: Rekan-rekan.
8: Yang di Chinese.
9: Iya, iya, iya.
8: Itu ya. Kan gak, yang bos Chinese-nya tuh, mafianya tuh gak mau ada data di internet kan.
9: Betul, makanya pakai anak-anak itu.
8: Iya.
9: Dan anak itu pintar memang.
8: Iya, bujur.
9: Ini memang hafal segala
8: bayangkan
9: macam.
8: Bayangkan anak-anak itu diganti dengan kita, Ram.
9: Eh, ini hutangnya kayak apa? Berapa hutang ini? Aduh, berapa lah. Kayaknya lek-lekan ya, Pak. Karena lek-lekan, Boy. Duit ini. Amun karakan Chinese itu kan ya. Ini bayar ini yeah, segala macam. Kurang,
8: kita.
9: Ayo, kita. Kayaknya semalam sudah bayar, cuma... berlanjut bos, belah bepang sini semalam untuk membayarnya, belah semalam cuma nyetak kurang.
8: Kada yang pertama ini di New York itu tukangnya yang berlan pas berlan pas lah
9: ada keberlan boy, kita di New York LA nothing berlan. Apa yang ada bos ya? Lek-lekan.
8: Tak kaget boleh.
9: What is berlan? No, no. Berlan. No. Berlan it's a lek-lekan. Lek-lekan.
8: Hasil minggu lalu mau gak banyak kurang lebih ya bos.
9: What do you mean kurang lebih? Plus minus.
8: Di mamai pulang.
9: Mau pulang. Jadi mafia yang ini cari. Nang kayak ini caranya kok murus ikam hilang tatoku beratan. Ini selalu sikap andan lah. 2 tahun udah. 2 mata tato hilang tuh boyay.
8: Bingung juga anda nih nyar.
9: Maharagu ikam 10 tahun bersih kulitku beratan.
10: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap kakak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
9: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
11: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
12: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
13: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kamah di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Capek pulang kerja, paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Mount October 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, akses

Sisi Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang

0: di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
10: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
10: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
12: Iya kan?
10: Check out FIFA buat aku juga, please.
12: Ngelunjak deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, warga-wargi Banjarmasin. Bagaimana hari Senin kamu? Apakah masih dikepung oleh asap-asap? Ya ampun, semangat ya buat kita semua ya sahabat suara ya. Walaupun dikepung asap, tetap harus kerja juga, tetap harus mencari nafkah ya. Tapi mungkin nanti PJJ jadi tambah panjang lagi ya. Ini mungkin bikin para wali murid ya menjadi sedikit mengelus dada ya. Bukannya gak mengurusin anak di rumah katanya ya, tapi memang ngajarin anak itu gak mudah ya. Kita perlu guru, kita perlu adanya sekolah gitu ya. Kalau kayak begini terus ya, amsyong kita ya. Bukan cuma kita, pendidikan kita semuanya. Aduh, kita berharap ini segera usai ya. Dari kemarin ya kayaknya berminggu-minggu saya setiap hari Senin saya selalu bilang kayak semoga cepat usai, belum usai juga ternyata ya. Ya udah sahabat suara, mau digimanain lagi, kita asyikin aja dulu dengan denger lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request di 0811 993 3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request. Dan juga kamu bisa request puasnya nanti ya di live chat kita di TikTok di @iswara.pjm. Biar makin semangat kita puterin Adera dulu ya. Lebih indah, semoga esok lebih indah kalau hari ini nggak lebih indah ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Menyaring banar. Live siapa itu?
1: Bergema ya.
0: Bergema banget.
1: Lagi-lagi kamu kesini gimana? Perjalanan kamu dari rumah menuju sini apakah menebal kembali asapnya?
0: Tadi kalau di daerah ini, di daerah masih apa sih namanya? Manarap itu ya pal-palannya.
1: Gak begitu ya?
0: Gak terlalu tebel.
1: Nah hari ini di daerah saya di Sutoyo ya, sahabat suara ya. Masuk, bener-bener masuk ke dalam rumah. Dibuka aja langsung sampai nenek saya aja tutup jendela.
0: Asapnya berarti kesana nih ya.
1: Mana ke arahnya, pokoknya kesana ya. Cuman memang selain dampaknya kepada makhluk hidup, salah satunya adalah manusia ya.
0: Yep.
1: Karena serangga-serangga juga mulai lagi nih bermunculan, serangga-serangga yang udah dari dulu udah lama kita gak kedengeran nih. Debut lagi nih.
0: Oke.
1: Mungkin karena suasana ini.
0: Bukan
1: ya.
0: Debut tapi comeback kayaknya ya.
1: Salah, comeback.
0: Comeback.
1: Jadi kamu udah lama pasti yang gak denger Tomcat-Tomcat kan.
0: Nah, Tomcat itu kayaknya terakhir tahun 2011.
1: Udah lama banget ya.
0: Belas-belasan deh ya.
1: Benar.
0: Nah, Tomcat itu kan terakhir kalau gak salah waktu zaman-zaman SMA kuliahan tuh Tomcat tuh.
1: Benar, Tomcat tuh sampai ada yang digelarin Tomcat tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhir-akhir ini juga banyak nih kasus-kasusnya ini melepuh-melepuh, tiba-tiba bangun-bangun tidur atau apa gitu, diduga itu kena cairan Tomcat. Jadi kayaknya dia comeback lagi, sahabat suara hati-hati.
0: Nah,
1: ini lebih sering untuk ini ya, pakai apa anti serangga, anti serangga ya.
0: Yes.
1: Di sudut-sudut rumah gitu ya. Di itu terus juga bisa jadi macam-macam ya halnya ya, kayak sekarang kita ngupas sayur apa segala macam juga bahaya banget.
0: Betul,
1: takutnya ada serangga-serangga nyelip-nyelip kayak gitu, kita nggak lihat ya sahabat suara, melatik tuh ininya apa istilahnya, cairannya mungkin ya kena di tangan kita kan berbahaya banget. Terus banyak tuh kemarin tuh ya saya lihat again kecoa ya.
0: Nah, itu kecoa banyak lagi.
1: Tapi
0: tuh
1: kecoanya kayak amsyong gitu, kayak kurang apa sih? Kurang gesit gitu di.
0: Kenapa tuh dia teler ya? Ya
1: tiba-tiba langsung lewat depan langsung balik sendiri gitu.
0: Kayaknya
1: udah pada ini banget ya. Mungkin menurut aku sih karena ekosistemnya sedang tidak baik-baik saja.
0: Iya.
1: Ya. Yang harusnya menjadi tempat para apa hewan-hewan, binatang, satwa seperti itu mulai di iniin. Jadi mereka pada lari kocar-kacir nih kemana-mana.
0: Takut banget loh ya. Ya
1: akhirnya kan ke kita ya.
0: Ke maksudnya kita juga akhirnya. Aku kemarin aja di rumah tuh ada berapa ada juga kecoa tuh lewat gitu kan, langsung tak injek.
1: Betul, maksudnya nggak biasanya kayak warawiri banget gitu loh, paling sekali kan biasanya oke lah gitu. Ini kok mulai ini ya, karena udah dibersihin juga, sama suara udah kita iniin kan. Wah ini biasanya kalau dan kalau memang sampai ada serangga-serangga yang masuk ya, yang biasanya terus kupu-kupu tau nggak, masuk terus tempat saya kupu-kupu.
0: Katanya kalau kupu-kupu datang tuh ada tamu dari jauh. Nah,
1: maksudnya gitu. Kok berarti
0: iya,
1: kalau kupu-kupu ada tiga tamunya tiga.
0: Tiga.
1: Pokoknya. Ya.
0: Tapi serius ya. Dulu tuh orang tua di rumah tuh kayak ibu ya. Itu percaya banget kayak misalnya, wah ada kupu-kupu masuk nih tiba-tiba kan. Wah,
1: sebuah pertanda.
0: Ada pertanda nih tamu dari jauh akan datang. Tapi bujuran ada datang.
1: Kebetulan.
0: Iya. Dan itu berkali-kali kayak bener gitu nah. Jadi kayak tiba-tiba pas kupu-kupu datang loh, wah ini bisa nih tamu datang. Kan dulu kan kedada loh model kayak WhatsApp.
1: Bener.
0: Kan dulu kita mengandalkan telepon aja nih ya loh.
1: Betul.
0: Abis itu pulang kadang juga kalau misalkan ada teleponan lawan yang bersangkutan. Jauh-jauh, yang bersangkutan nih yang jauh gitu kan. Apalagi kayak jujur nih kayak keluarga aku ada yang di Papua kan. Jadi kayak ngalih loh dulu sinyal pertama, yang kedua pulsa pulang.
1: Bener.
0: Jadi kayak wah tiba-tiba dasar bujur karena siapa datang kamu
1: datang sekolah. Orangnya
0: aku takjub benar. Aku pun takjub, aku baru dan aku tuh baru dikasih tahu juga, oh ternyata aku ada keluarga di Papua.
1: Betul.
0: Hah? Serius
1: Papua aja.
0: Papua.
1: Wow. Keluarga
0: aku di Papua.
1: Baru saja kita buka live kita ternyata sudah banyak kampung. Halo, selamat pagi.
0: Banyak.
1: Halo Agustin.
0: Tuh katanya mau apa tuh, katanya udah seminggu air ledeng di gambut mati, sumpah seminggu. Waduh, ngerinya ih.
1: Tuh hanya pian Tomcat pas SMA aja.
0: Bah, kayak apalah Tomcat tuh coba ikan buka. Awal mula
1: debut.
0: Tomcat sa buka sa tahun berapa sa? Awal
1: debut
0: mula
1: Tomcat. Muncul si Tomcat.
0: Iya,
1: yeah, kita coba ya.
0: Leo Agustin terpaksa katanya berangkat kerja pagi numpang mandi di rumah keluarga. Semangat ya. Bismillah mudah-mudahan cepat ini ya. Cepat ada airnya. Terus tadi ada Kak Ika katanya pagi kak mau request lagunya Baby Monster dong yang up we go up like wow like villains. Oke kita siapin.
1: Kementerian Kesehatan mencatat serangan medis pertama yang cukup besar di Jawa Timur itu tahun 2004 disusul tahun 2008. Tuh. Ya bener.
0: Iya kan.
1: Pas kita SMA itu.
0: Zaman-zaman ini, zaman-zaman SMA.
1: Bener di 2008 yang kita mulai kenal lagi. Betul. Walaupun Tomcat sebenarnya udah lama banget tadi itu, udah lama banget juga nih nggak ngelihat bentukannya ya.
0: Ada Rahman Ulin, katanya cuma kirim salam, gasan kawanan ulun dong, Mr. Dodik, Wan, Mr. Alpi, Pucu Elsep in the air. Wah, enggak. Jamrut katanya Putri.
1: Putri, garis belia ya, yang baru melek. Gohan sama pagi ya. Oh ini oh sekarang benar nih. Ntar ya. Oh.
0: Itu lu buka di situ kamu. Ngapain di situ?
1: Oke. Bukan. Kakak Yuli Sanchez, Gohan yang kemarin tuh. Yeah. Yuli Sanchez mau request lagu Zazi Bodret yang selalu ku bance.
0: Tapi by the way ya guys, aku tuh baru aja sedih banget gitu loh.
1: Kenapa?
0: Mengalami duka yang luar biasa sekali. Aku pengen cerita sedikit. Kucing aku yang kemarin ku ceritain kamu.
1: Siapa
0: kamu
1: namanya?
0: Itu si Dudui itu.
1: Mah Dudui mana kesayangan lagi.
0: Sayang banget aku sama dia.
1: Kenapa dia?
0: Telah berpulang.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Jujur gue sedih banget tuh.
1: Sedihnya sampai lubuk hati paling dalam bener ya.
0: Jujur li, kan dia gini ya. Enggak, aku tuh kayak ini sebenarnya nggak sengaja juga sih guys ya. Jadi
1: kronologinya
0: nih ya. Sebenarnya nggak sengaja juga gitu loh. Jadi karena aku hari Sabtu itu mancing kan. Mm-mm. Mancing pulang malam tuh. Mm-mm. Mobil sama teman. Terus udah sampai. Kan Dudui ini tipikal kucing yang ini ya, kucing yang memang benar-benar dia tuh entah kenapa ini baru kali ini aku nemu kucing yang dia respect banget sama pembantunya gitu loh. Ya kan?
1: Dia majikan dan respect banget sama pembantunya.
0: Betul. Jadi dia tuh ketika setiap kali aku datang, dia tuh selalu nyambut, langsung keluar gitu, langsung lari keluar ke jalan gitu. Kayak dia tahu dan dia kenal ini motor aku datang. Gitu.
1: Betul.
0: Langsung datang keluar. Nah, pas mobil datang, dia keluar langsung nyambut ke bawah mobil.
1: Lah.
0: Kau pikir nih dia bakal apa ya? Maksudnya kan udah lumayan gede kan si Dudu ini. Maksudnya
1: beliung
0: pikir,
1: kah?
0: Beliung. Kira-kira. Harusnya kau pikir lohnya beliung loh sudah ini. Ternyata pas keluar.
1: Masuk di bawah mobil.
0: Dia udah kayak kelepek-kelepek gitu. Kelepek.
1: Aduh sedih banget.
0: Sumpah di situ gue langsung nangis jujur. Padahal tuh niatnya pulang-pulang pengen menyiangi iwak lo. Anak menggoreng iwak nih.
1: Habis mancing coba.
0: Habis mancing nih.
1: Ya ampun.
0: Dapat banyak banget tuh ikan.
1: Berapa lama habis tuh akhirnya dia berpulang?
0: Enggak sampai itu. Jadi kan katanya kalau misalkan kita nabrak itu kucing, baju apa yang dipakai kita langsung dibungkusin ke
1: kucing. Kucingnya.
0: Hmm. Jadi langsung ku bungkus aja tuh.
1: Bajunya apa kali itu?
0: Baju touring Vespa lagi.
1: Tapi kalau bajunya Fujitora sih.
0: Enggak apa-apa. Aku pokoknya apapun yang aku pakai aku rela aja udah karena itu
1: rela
0: memang.
1: Rela aja ya udah ya.
0: Kayak ya Allah, udah, sumpah itu ya, kayak syarat ya. Sampai sekarang pun kayak udah sedih banget gitu loh, kayak masih
1: bener, kada sedih banget sih.
0: Masih kada nyangka aja sa
1: kayak gitu. Bukan karena sakit, karena bukan karena apa ya. Justru karena dia menyambut.
0: Aku kayak gitu, heran ya. Gitu nah, kenapa sih setiap kali kucing yang kusayang ibadah tuh harus cepat
1: berpulang
0: kayak gitu nah. Sedih benar, sumpah demi apapun ini kada begayaan. Karena aku tuh kayak sayang intu benar dah kalau Dudu itu intu benar sudah. Tapi kayak connect tuh nah kayak apa yuk, Pak. Kayak majikan lawan pembantu tuh kayak apa.
1: Allah lebih sayang pada Dudu.
0: Tapi kadar Allah ya tupang
1: betul,
0: tadi.
1: Betul Allah bisa dengan Dudu. Dudu sudah tenang di alam sana.
0: Tapi aku muar nih nah, ini kenapa nih jadi Kak Adi dan Kak Age nih? Maksudnya nih apa nih mau laku tambah sarik pulangan nih? Ardi dong. Kenapa jadi Adi? Ardi dong. Kan tulisannya sudah ganal banar tuh Ardian Kama.
1: Sudah dikonfirm oleh Roy Dumplak ya.
0: Nah terima kasih Roy Dumplak.
1: Selamat
0: nah.
1: Pagi Roy Dumplak.
0: Sebel deh aku nih. Sebel banget loh ini.
1: Hari ini dia tuh lagi gak good mood. Udah nyamana pagi dia kagetnya. Na'udzubillah min zalik ya. Wallahu akbar gitu ya. Pagi tadi dia kaget.
0: Eh itu ada Roy Dumplak. Bla bla fest festival Banjarbaru konser keseruan Minggu malam kemarin 11 Oktober KAG katanya. Oh,
1: iya.
0: Bener, malam
1: bener.
0: Tadi ya.
1: Bla bla fest.
0: Kamu nonton enggak Roy Dumplak? Oh, rame sekali katanya. Ini Roy Dumplak nih spesial mewarta lah
1: nyala. Betul, wartawan kita.
0: Spesial mewarta sekali ini mantap.
1: Always live report.
0: Iya, keren.
1: Yes, keren banget kegen. Teruskan Roy Dumplak.
0: Terusan. Karena kita baca ya terus pokoknya ya.
1: Salam dari landasan ulin dari Pandli.
0: Halo, Pandi.
1: Ada L-nya.
0: Enggak pakai L, Pandi aja, Pandi. Waduh, mata Tuhan.
1: Mata Tuhan.
0: Yoi.
1: Pandi sama pagi.
0: Terus di ini tadi Mas Bas ya?
1: Mas Bas ini mau request lagu dari Ron. Selamat pagi.
0: Good morning ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke. Okay. Kita siapin semuanya ya requestnya ya. Ini Save Save for Tonight.
1: Yang selalu ku benci.
0: Kita akan putar sedikit ke ini ya, karena
1: ke belakang sedikit ya Kak Yuli, bener. Biar kita putar yang berenergi dulu.
0: Kita putar yang benergi sike,
1: yuk. Iya, gak apa
0: nih. Tiba-tiba dari Malay suara nih ya kan.
1: Malay suara.
0: M suara.
1: Sahabat aduh. Suara, tadi yuk. Kita udah ngebahas tentang apa ya.
0: Macam-macam.
1: Comebacknya serangga-serangga, kemudian cerita berpulangnya Duduy. Masuk ke itu tadi bla bla fest benar. Ada berapa info coba udah
0: banyak,
1: pagi ini?
0: Banyak banget pokoknya, tenang aja deh.
1: Kalau udah hari Minggu udah kekumpul cerita.
0: Kekumpul ceritanya.
1: Senin tumpe-tumpe.
0: Tumpe-tumpe nah. Pokoknya beb. Tapi kita kayaknya ke lagu dulu nih ya, sambil nungguin kamu-kamu juga yang mau request ya kan? Boleh banget.
1: Langsung bisa ke langsung Baby aja. Monster kita.
0: Kita ke Baby Monster dulu tadi yang udah di request sama Ika, katanya dia pengen diputerin lagunya We Go Up. Spesial buat kamu Ika.

0: Yes, masih di 90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Ada Acil Ika.
0: Yay.
1: Kita salam dong buat anakku, anak-anaknya Acil Ikam nih ya. Yep. Ada Denya dan juga Rehan yang lagi di jalan mau sekolah. Semangat ya sekolahnya, kata Mama Ikam.
0: Kata Mama Ikam tuh.
1: Kata Mama Ikam tuh Denya dan juga Rehan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mau request katanya lagu Teh Ijo.
0: Yoi, Teh Ijo ada yang hilang
1: dari ku belakangan.
0: Ada kan yang mau kirim mam tadi?
1: Di ini ya, di Instagram apa?
0: Di Wawa.
1: Oh, di WhatsApp. Kok saya lihat.
0: Mungkin aku sudah tak bisa. Tak bisa.

0: cinta.
1: Oh, yang ini, yang kemarin, yang itu, ya, ya, ya, ya, ya, dia nyanyi lagu itu ya.
0: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
2: Oh, main aja kuy.
1: Improve-nya bener-bener armada ya.
2: Aku tuh kada masalah lah kalau misalkan, kayak misalkan nih ada yang nyanyi improve. Cuma maksudku, kadang tidak semua lagu bisa diimprove dengan baik.
1: Tapi ternyata saya juga baru ini ya, maksudnya tahu juga, belajar lagi lah gitu ya sahabat suara tentang setiap lagu punya attitude atau cara bernyanyinya masing-masing.
2: Betul.
1: Jadi kalau misalkan, ya kalau itu gak dilombain sih ya, cuma nyanyi biasa. Tapi kalau dalam perlombaan ternyata misalnya nih ya, katanya Mas Indra Ajis nih, kalau nyanyinya misalkan lagu Niji gitu di.
2: Ya.
1: Terus ada dua peserta sama-sama bagus. Siapakah yang akan menjadi juara satunya nih ya? Jadi nanti juara satunya adalah yang attitude-nya seperti bagaimana harusnya menyanyikan lagu Niji. Jadi kalau misalkan dia pattern-nya beda nih, maksudnya dia nyanyinya ala-ala R&B atau apa, kemungkinan itu tidak bisa menjadi juara satu katanya.
2: Betul.
1: Karena yang dibutuhkan di lagu Niji adalah cara bernyanyi yang dengan style dan genre itu gitu.
2: Betul.
1: Loh. Sama juga kayak tadi, karena dia Teh Hijau, attitude Teh Hijau tuh udah begitu ya. Terus di alun kan jadinya agak Melayu ya.
2: Jadi kayak aku tuh padahal
1: tapi mungkin secara selera mungkin ada yang suka juga.
2: Betul
1: ya.
2: Betul ya. Enggak tahu ya gitu ya. Cuman kayak sayang aja padahal suara dia itu sebenarnya jujur bagus banget.
1: Bener.
2: Bagus banget. Jadi kayak suaranya tuh kayak easy listening dan renyah gitu. Cuman
1: jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kamu nggak cocok nyanyi lagu ini, kemungkinan masalahnya ada di situ.
2: Yes, coba jangan kalau kata Mberta itu jangan terlalu sering mengolah-olah sebuah nada.
1: Benar.
2: Nah, nada tuh kalau diolah-olah, kalau misalnya tidak cocok ya akan gimana ya di telinga gitu kan.
1: Tapi kalau misalkan di event-event tertentu, misalnya nih ya, tiba-tiba Dede Lesti gitu kan,
2: Dikantang
1: untuk menyanyikan lagu Anggun Mimpi gitu ya. Secara dangdut itu gak apa-apa, arti kata kan memang begitu, arahan dari produser ya.
2: Karena patternnya si Lesti kan juga begitu. Dia kan ke dangdut, dangda
1: dia
2: kan.
1: Dia disuruh menyanyi dengan aldangdut gak apa-apa.
2: Betul.
1: Melambung jauh, pasti gitu dong jadinya ya.
2: Tuh nah, jadi Jar LPU tuh tips dari penyanyi kah nih Jar?
1: Lain.
2: Bukan tips panggung.
1: Kami justru pendengar. Karena kan kami headphone taruh di telinga.
2: Nah itu dia.
1: Ada yang hilang. Nah kalau itu kan
2: dariku belakangan.
1: Sebenarnya juga ada tuh content creator sahabat suara yang nyanyinya selalu dibikin kayak Arabian gitu. Tapi emang itu konten.
2: Dan ternyata emang serius suaranya bagus banget.
1: Saya scrolling tuh ternyata dia riff and runs-nya keren banget.
2: Dia kan ada tuh baca, aku ada tuh yang pertama kali dia viral itu kan dia baca syair itu kan, syair maulid itu kan. Cepat banget tuh.
1: Ya, terus dia juga bisa itu kan. Ya ternyata kemampuan dia melebihi dari apa yang kita lihat dari konten-kontennya.
2: Betul.
1: Cuman kalau dia pas nyanyi serius, view-nya dikit. Pas dia nyanyi kayak begitu,
2: viewsnya banyak.
1: Jadi emang gak mau dia kerjain juga dari
2: sama situ. Juga yang itu, yang asik.
1: Iya padahal dia bisa nyanyi.
2: Padahal dia bisa nyanyi kan. Jadi kan sebenarnya dia bisa nyanyi tuh, cuman karena ini ya, karena dia juga maksudnya ini kan, kalau katanya ada yang komen tuh, kok gini banget sih gak bisa nyanyi katanya gitu kan. Ya maksudnya kalau misalkan soalnya kan gini, kalau misalnya aku suaranya bagus, orang nggak banyak yang nonton katanya.
1: Iya,
2: ini kelakuan si kucing garong.
1: Nah,
2: asik. aja koi. Aku kira awalnya mendengar gergetannya koi, ini sekalinya pas di TV-nya ada kan bagus cukup suaranya nih. Tapi memang itu konsepnya.
1: Konten, just kontennya.
2: Nggak apa-apa.
1: Itu nggak apa-apa buat konten.
2: Iya, oke deh. Dan buat kamu juga yang pengen request, masih kita tungguin ya guys. Tapi by the way kemarin congratulation banget ya. Ini Veda, salah satu pembalap Moto2 yang kemarin juga Indonesia kan menjadi tuan rumah lagi nih di Mandalika kan.
1: Bisa.
2: Finish di posisi ke-6.
1: Oh, mantap.
2: Keren. Ini semakin menunjukkan taringnya nih. Kita berharap juga si Veda nih kira-kira bisa lolos atau bisa masuk ini enggak sih promosi ke MotoGP gitu kan. Kan keren aja gitu. Kita the first rider in Indonesia.
1: Benar.
2: Bermain di MotoGP. Keren.
1: Keren tuh. Bener.
2: Buat kamu boleh dong. Ini ada Kak, pian ke studio pagi ini pasti kabut banar jernya. Semangat kakak, Felix Iswara keren.
1: Thank you
2: ya. Kamu juga hati-hati di jalan ya. Terus juga kalau di WA tadi sudah ada Mas Bas, ada Yuli Sanchez. Yang lain juga yang mau gabung di Wawa boleh banget di 08.
1: Sambil telpon juga boleh.
2: Telpon boleh ya. Di 0811-99-33-901. Ada Endang juga yang udah gabung nih. Halo, selamat pagi Endang. Kamu lagi di mana? Semoga kamu juga aman, damai, sentosa ya. Buat kamu juga sahabat suara. Tapi kita kayaknya ke lagu lagi deh. Boleh banget ya?
1: Boleh. Kita back to tahun berapa sih nih? Kalau
2: kita ke tahun 2009-2010.
1: Oh ya, udah saat band-band itu lagi wow, banyak banget band pokoknya.
2: Betul,
1: ya.
2: Dan ini juga menjadi salah satu band yang kalau menurut aku keren banget. Karena dia punya ciri khas dengan warna-warninya.
1: Oke, langsung cus.
2: Groovy, masih mencintaimu.

0: masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat suara. Yay. Masih bisa request ya Kakak Oshi ya.
1: Masih dong.
0: Bisa tadi, di WA bisa.
1: Tadi kayaknya dia di Wawa deh.
0: Live chat bisa. Bisa aja, bisa-bisa ya.
1: Tuh.
0: Mau request lagu ini ya Kak ya.
1: Tadu
0: mau request
1: Wiki.
0: Lagu Semua Tak Sama buat nemenin pagi ini sekaligus nostalgia lagu-lagu Indonesia era 2000-an. Salam katanya buat penyiar dan seluruh pendengar, semoga harinya lancar dan menyenangkan. Makasih ya Kak Dwiki ya.
1: Makasih Kak Dwiki. Lagunya Padi, Semua Tak Lagi Sama.
0: Ngomongin tentang sportivitas di
1: Yoi.
0: Dunia olahraga.
1: Nah.
0: Ya. Menang kalah itu kalau dibilang biasa mungkin banyak yang gak terima ya.
1: Bener.
0: Karena kemenangan memang adalah segalanya di hari itu gitu.
1: Kemenangan itu adalah mutlak. Apalagi kalau misalkan kamu udah di partai final misalkan. Mm-mm. Kayak
0: paling nyesek tuh kalau mencuri maksudnya mencuri podium 1 dan 2.
1: Betul.
0: Ketika menjadi juara 2 itu pasti akan sangat kenapa gitu loh.
1: Apalagi kemarin nih, ini jujur ya, kayak kemarin aja tuh kan kita nih di Beyblade nih.
0: Beyblade.
1: Di Beyblade kan.
0: Simple-simple Beyblade aja dulu
1: di Beyblade. Ya. Kan kita juga nah ketahuan deh kalau saya juga adalah salah satu member Beyblade ya. Pengen jadi jadi kita tuh sekarang lagi ada event Road to IGS yang mana di situ tuh nanti kita akan di komunitas kita tuh kan nanti akan terpilih 16 orang. Mm-hmm. Yang akan berangkat ke Jakarta. Tapi 4 besar yang peringkat 1 2 3 4 itu akan dibiayai sama komunitas kan. Pokoknya tuh wah lu tinggal siapin Beyblade, lu berangkat gitu lah.
0: Betul.
1: Yang 5 sampai 16 itu nanti terserah tuh mau berangkat pakai uang sendiri atau gimana gitu. Mm-hmm. Yang pada intinya Banjarmasin region Kalimantan itu punya kuota 16 orang. Mm-hmm. Nah, jadi kemarin kan perebutan tuh.
0: Perebutan.
1: Entah ya. Kenapa ya, seorang Ardian Kama ini kalau hari Sabtunya mancing, hari Minggunya pasti gacor gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi aku tuh masuk di top 3 kan kemarin itu.
0: Yes. Oke deh.
1: Udah panik banget nih. Mm-hmm. Ngelawan musuhnya si teman aku. Itu udah perebutan kalau misalkan menang
0: akan?
1: Itu akan lanjut ke posisi untuk merebutkan juara 2 dan juara 1.
0: Betul.
1: Karena poinnya lumayan tuh juara 2 cuma juara 1 kan. Terus main tiba-tiba di situ kalah, akhirnya saya juara 3.
0: Mm-mm.
1: Wah, di situ sakit hati banget karena poin menurut aku penting banget gitu loh. Karena poin 1 aja kan nambah nih, itu akan mempengaruhi peringkat gitu loh.
0: Nah, tapi kamu kesel ke diri kamu sendiri atau ke lawan kamu?
1: Kesel ke diri sendiri.
0: Lebih ke diri sendiri kan?
1: Ke diri sendiri, kayak kalau lawan mah ngapain kita kesel. Karena bener. dia kan juga mainnya ya begitu dengan teknik launch-nya.
0: Masing-masing ya kan.
1: Terus juga dengan kombinasi Beyblade-nya.
0: Arti kata kan sportivitasnya.
1: Sportivitasnya di situ.
0: Kalau kita kecewa sama diri itu gak masalah ya.
1: Bener.
0: Kayak, aduh harusnya gue bisa lebih ini lagi nih gitu kan. Tapi ada gak sih orang yang terima kekalahan gitu?
1: Banyak. Ini juga yang kayaknya lagi seru banget diperbincangkan ya kan.
0: Benar, di sektor manapun ya.
1: Ya benar. Kita enggak sebutin sektornya ya.
0: Makanya kita bilang sektor manapun bisa saja
1: betul.
0: Terjadi.
1: Tapi ini juga baru-baru aja nih, baru-baru banget gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Lagi rame.
0: Hot-hotnya.
1: Lagi rame banget tuh di threads gitu kan.
0: Betul.
1: Ternyata ada satu cerita di olahraga.
0: Betul.
1: Ya di mana ketika
0: Sebuah cabang olahraga
1: yang ketika pas udah selesai gitu kan. Ternyata harusnya kan kita bersalam-salaman nih. Paling enggak kita menunjukkan sportsmanship kita nih.
0: Betul.
1: Ya kan, walaupun kita kalah ternyata dicuekin.
0: Lebih ke melengos begitu ya.
1: Betul.
0: Bahasanya enggak tahu apa yang terjadi pada dirinya, apa mungkin dia kecewa sama dirinya sendiri, apa dia kecewa sama siapa enggak tahu.
1: Enggak tahu. Cuman gak itu
0: tahu.
1: Tadi ya, hati kita enggak ada yang tahu.
0: Bener.
1: Ya kan. Kita juga memaklumi sebenarnya hal seperti itu.
0: Tapi akan lebih baik memang profesionalisme,
1: sportivitas
0: itu enggak apa-apa.
1: Benar.
0: Kita akan ada masanya kita kalau apa ini mungkin kita yang menang,
1: yeah.
0: Terus ada juga maksudnya kita kalah gitu kan. Tapi bukan berarti itu apa ya, maksudnya sehari kita kalah terus kita adalah mencoret semua apa ya di kayak maksudnya ketika kita kalah tuh mencoret semua jajaran prestasi kita kan nggak juga ya.
1: Hmm.
0: Maksudnya hari itu kita kalah ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman mungkin karena effort yang sudah dikeluarkan ya, mungkin dia kesel juga.
1: Betul.
0: Kesel sama diri sendiri. Saya nganggap sih kesel sama diri sendiri aja deh. Ya. Jadi kayak lupa. Nggak ngeliat.
1: Lupa, ngeliat.
0: Nggak ngeliat depan mau nyulurin tangan nggak ngeliat.
1: Wah itu rame banget.
0: Lewat aja lah gitu. Aku udah pecah banget konsentrasi aku mungkin. Tapi akan lebih baik memang akan sangat bagus jika kita bisa menjaga sportivitas itu ya.
1: Yoi.
0: Salaman aja nggak apa-apa.
1: Iyalah nggak apa-apa.
0: Nggak perlu sujud soalnya. Cuman salaman doang.
1: Tiba-tiba ada Ondes Pregendes masuk nih.
0: Kakak Ondel.
1: Katanya si Chandra sama Andrew masuk 4 besar enggak, Kak? Nah, kalau si Chandra itu Mas kalau Dokter Chan, aku bilang aja Bang Chandra aja nih. Enggak enak nih. Kalau Bang Chandra dia masuk 4 besar di masih 4 besar masuk di apa di Beyblade. Tapi kalau Bang Andrew ini dia enggak ikut di Beyblade tapi kan dia main di TCG. Kemarin enggak tahu, kemarin itu berbarengan banget sa, sumpah. Jadi ada di kartu Pokemon itu ada GBL namanya, Great Ball League, yang mana di situ nanti yang top 1 itu akan berkesempatan untuk nanti berangkat ke Jakarta untuk ikut MBL, Master Ball League gitu kan. Dan karena di situ peminatnya banyak banget yang mau main di PBL itu, akhirnya tidak terpilih di GBL itu akhirnya tidak terpilih lah saya.
0: Oke.
1: Karena dia di raffle lagi tuh harus pesertanya.
0: Betul. Tapi tunggu, Ones Fragrance ini kenapa tiba-tiba jadi tahu?
1: Dia kan ini, kan dia dinasnya kayaknya di Ulin ya.
0: Oh, makanya
1: dia dinasnya di Ulin.
0: Makanya dia kenal kepada sesatu penggawa.
1: Betul.
0: Ya. Oh, kan baik.
1: Kamu,
0: kita mulai percaya sih Ones kalau kamu adalah seorang dokter.
1: Bas.
0: Jadi selama ini enggak percaya, Kak?
1: Wah, enggak percaya, percaya. Percaya kok.
0: Canda
1: ya, Ondes Pragendes.
0: Kamu sih namanya Ondes.
1: Iya, makanya harusnya kasih tahu nama asli dong.
0: Dokter Ondes.
1: Ternyata benar-benar Dokter Ondes.
0: Dokter Ondes gimana coba? Iya. One day kita ke rumah sakit ya.
1: Enggak, maksudnya biar enak gitu kalau misalnya
0: dibacain sama Dokter Ondes.
1: Kita ke Ulin, kita kenal sama dokter ini tahu enggak gitu loh.
0: Panggilan bekennya itu Kak, yang mana nih?
1: Panggilan beken. Tapi serius kalau di Ulin dipanggilnya
0: Ondes.
1: Ondes juga. Serius loh, aku tanyain sama si Chandra ini.
0: Bang Chandra tanyain. Tahu Ondes.
1: Langsung aku tanyain sama Andrew sama ini loh. Aku tanyain sekarang.
0: Oh Gondes,
1: oke.
0: Okay. Oh, berarti bener kita selama ini Ondes Bregendes. Iya. Jadi emang ada G-nya di situ.
1: Iya, Gondes bener. Soalnya. Gak apa-apa lah kalau aku yang manggil Ondes Bregendes.
0: Asal jangan yang lain.
1: Soalnya agak sulit Ondes Fragrance.
0: Kayak
1: terlalu British banget gitu loh.
0: Gondes.
1: Gondes. Ngomong-ngomong lagi di mana kamu Ondes? Boleh kasih tahu kita?
0: Tugas pagi kah?
1: Iya. Terus ada Mukhlis Ramadan juga, hai selamat pagi.
0: Atau kalau misalkan Ondes nih katanya habis ngambil apa? Selesai spesialis apa gimana sih kemarin?
1: Iya benar, spesialis.
0: Oh, udah selesai nih ya Ondes ya. Ondes selesai nih apa? Apakah akan rencana untuk praktek di mana?
1: Iya, kamu rencananya akan praktek di mana? Gitu. Kamu spesialis apa sih kemarin aku lupa.
0: Gak disebutin penyakit dalamnya.
1: Oh, penyakit dalam ya? Penyakit dalam. Wah, nanti boleh
0: sama deh. Kayak istrinya dokter ini berarti.
1: Iya.
0: Istrinya dokter Jeff.
1: Nah, nanti ini katanya juga kemarin mudah-mudahan ya kita bisa nanti undang dokter Chandra ke sini juga. Betul. Teman-teman aku buat
0: untuk
1: bisa
0: gibahin dokter. Sekedar.
1: Enggak dong, kita kasih info-info kesehatan ya.
0: Iya dong, ya bagus-bagus dong. Masa ngomongin orang.
1: Oh, dokter Hamidah tuh teman saya katanya.
0: Oh, dokter Hamidah. Oh ya udah saya chat dulu dokter Hamidah. Kamu tahu Gondes gitu.
1: Tapi ngomong-ngomong dokter Hamidah kan suaminya dokter Jep ya.
0: Bener.
1: Wih, dokter Jep gelo pecah banget kemarin.
0: Tapi kalau ketemu sama dia deg-degan tahu. Pertanyaannya suka ini, pertanyaannya suka bikin deg-degan.
1: Pertanyaan itu langsung straight to the point.
0: Straight to the point.
1: Kayak langsung tiba-tiba kita tuh bikin kita freeze sebentar.
0: Ya, gitu. mesti.
1: Gitu.
0: Kayak kemarin sama suami saya, "Halo, Mas Bayu, gimana? Kuat?" Bingung enggak? Kuat. Kuat makanya, kata dia gitu. Wah, mulai kata saya nih jiwa-jiwa komediannya mulai tumbuh ya.
1: Tapi gak apa-apa, kita seneng aja gitu.
0: Kita seneng aja tiba-tiba nanyain kuat.
1: Keren sih. Semuanya diambil. Nanti kita habis ini mau.
0: Ya Allah, 755 ya.
1: 755 gak berasa banget kan, seru banget.
0: Seru banget.
1: Tapi kayaknya kita boleh ke satu lagu dulu nih. Ini tadi yang juga udah di request sama sahabat suara. Kita juga lama banget dengerin lagu ini.
0: Oh iya. Dan ini kan lagu yang sangat ikonik banget.
1: Ikonik banget pokoknya. Ini mah yang punya Jamur doang mah. Putri spesial buat sahabat suara tadi udah request. Special.

0: Yeay, dan kita sudah selesai menemani kamu di request Sahabat Suara ya.
1: Habis ini kita bakal lanjut lagi.
0: Betul.
1: Untuk ngobras, coba kita lihat duels ya. Oke. Terus itu ada tuh siapa dulu?
0: Tuh ada
1: Gamora.
0: Gamora Slytherin. Wah, ini antara Guardians of the Galaxy dan Harry Potter. Yes, digabungin jadi satu tuh. Lagu giring pas masih petik mangga dan sebelum kesam.
1: Maksudnya gini nih, pas lagi
0: ini. Iya, pas lagi petik-petik mangga kan gitu. Tapi emang keren sih ya. Tapi enggak kalah juga sama si vokalis yang baru nih. Siapa sih namanya? Hafiz ya?
1: Bukan, Beb. Bukan Hafiz.
0: Umay. Aduh.
1: Hah, bukan.
0: Umay.
1: Ubay. Umay mau Umay sahab.
0: Kan sama nih.
1: Yusuf
0: kan,
1: Ubay.
0: Iya, yeah, Yusuf Ubay. Berarti Hafiz tadi salah ya?
1: Salah banget
0: ya.
1: Bukan.
0: Gue mikirnya tuh nama-namanya tuh emang gue ingetnya ya, namanya agak-agak islami.
1: Iya, bener. Tapi Yusuf Ubay.
0: Kok tiba-tiba Hafiz sih?
1: Kalau Giring kan jago nyanyi, jago atraksi. Kalau Yusuf Ubay kan dia bisa main saksofon.
0: Oh, semuanya
1: keren, alat musik. Keren. Jadi keren. Beda gitu Sahabat Suara.
0: Dan berotot ya.
1: Iya sih. Sahabat Suara, oke lanjut aja. Kita ngobras yuk.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya